0: sanga sing adalawan.
1: Proud to move forward with 102.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station, voice of sanga-sanga. Selamat pagi menjelang siang, Grace Naidu mengudara di Fox Good Vibes sampai di jam 12. Sehat-sehat ya Foxian ya, jangan lupa selalu balurin diri pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Dan masih barengan sama Grace Naidu di Fox Good Vibes. 2 jam kita bakal seru-seruan bareng, ngebahas seputar liburan lah, ngebahas seputar lagu-lagu lah. Makanya Foxian yang pengen dengerin lagu-lagu asik, lagu-lagu keren sambil nemenin aktivitasnya di hari Sabtu, mendingan langsung aja cus WA di 087878-4x102. Mau request di Facebook juga boleh, sudah ada foto Grace, tinggal di komen aja di Fox Radio Spasi Bali. Di Instagram juga boleh, di DM aja, di follow dulu jangan lupa lah, 102FM Fox Radio Bali. Dan websitenya yang bisa Anda akses dimanapun Anda, di Buleleng, Anda di Karangasem, Anda di Kintamani, di mana-mana tanpa gangguan sinyal, langsung aja di www.foxradiobali.com. Apa ini hari Sabtunya Foxian? Udah hari Sabtu, awal bulan pula. Ciri-ciri orang have awal bulan itu foya-foya. Jadi ada yang lagi jalan-jalan, mungkin hari ini bareng sama keluarga tercinta, mungkin sekedar menikmati makan di restoran atau makan di warung-warung gitu kan, di luar rumah. Gak apa-apa, kalau Gracie ya sekali-sekali menikmati hidup, digas aja mumpung awal bulan. Atau mungkin masih ada yang golar-goler aja di atas tempat banget kayak gitu ya. Kalau udah liburan, golar-goler cuman ngeliatin konten-konten orang yang lagi jalan-jalan. Atau mungkin juga scroll-scroll tiket gitu kan. Dan ternyata emang bener banget nih, dilansir dari Japan Explore, 97% orang itu ngerasa bahagia kalau punya liburan ke Jepang. Itu baru punya rencana liburan ke Jepang aja udah bahagia. Gimana kalau beneran liburan? Ya udah gak apa-apa ya. Jadi sekarang sambil ditemenin sama lagu-lagu asik yang koleksi Fox Radio Bali, kita bayangin aja dulu, gak apa-apa, nanti mudah-mudahan one day benerannya kita jalan-jalan.

0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangnya niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan nih gara-gara Katupurwa. Grace diserang. Request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Tapi emang ini lagunya bagus banget ya, kayak menyentuh hati sampai ke relung hati, relung jiwa. Mama Aira katanya, pagi-pagi jadi mewek. Terus kakak Ketut katanya kangen suami denger lagu ini ge, dari bait pertama. OMG. Emang berhasil banget Ivan Seventeen ya, bikin lagu Jangan Paksa Rindu yang maknanya bener-bener, aduh gimana ya. Semangat pokoknya buat kakak Ketut ya, semoga dikasih kekuatan, pokoknya diberi rezeki yang lancar, kesehatan, kebahagiaan, luar dalam, lahir batin. Foxian semuanya pagi hari ini, yuk semangat yuk, gimana nih, ada yang lagi olahraga mungkin? Grace mau ngajak Anda semua jalan-jalan ke New York. Ayo sambil Grace bacain beritanya, sambil Foxian ngebayangin ya. Jadi tahu enggak sih patung Liberty yang terletak di Pulau Liberty di muara Sungai Hudson, pelabuhan New York, Amerika Serikat. Nah, patung ini dikasih sama Perancis gitu kan, untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Jadi bertujuan untuk menghargai aliansi kedua negara dan juga menghapus perbudakan. Nah, dulu si patung ini warnanya adalah coklat waktu diresmiin pertama kali di tahun 1886 gitu kan. Warna itu coklat kemerahan karena seluruh permukaannya dilapisi sama tembaga baru. Kalau Foxian lihat atau mungkin juga Google, sekarang tuh warnanya sudah berubah menjadi hijau. Bukan karena lumutan ya. Jadi itu karena berjalannya waktu, tembaga tersebut harus terpapar oksigen, air hujan, udara laut, dan juga berbagai unsur di atmosfer. Dan reaksi alami ini yang memicu proses oksidasi. Jadi akhirnya lapisan hijau kebiruan yang dikenal sebagai patina gitu, terbentuk lapisan itu. Makanya kenapa kalau dulu warnanya coklat dan sekarang berubah menjadi hijau. Dan proses ini ya berlangsung selama sekitar 20 tahun. Jadi akhirnya di tahun 1906 itu warna hijau mulai mendominasi. Nah, ada yang udah pernah jalan-jalan ke Amerika Serikat ngelihat patung Liberty? Kalau belum, ya udah cari di Google dulu, karena Grace juga nemunya di Google nih, sambil ngebayangin one day bisa ada di sana foto beneran sama si patung Liberty. Sebelumnya sama patung pancoran dulu deh.

balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Spesial buat Music Director Fox Radio Bali, Kakak Johan. Satu single dari Momo, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Foxian, ada gak sih yang pernah ngalamin jatuh cinta sama orang yang beda agama? Beneran deh Grace, kepo banget ya. Kalau misalnya ya kondisinya kayak gitu, lebih milih maju gaspol apa udah aja tahu dari awal mendingan mundur deh. Kalau Grace sih udah gaspol aja ya. Namanya cinta, asik. enggak serius, kepo banget pengen tahu kalau Anda ketika nih jatuh cinta sama orang yang berbeda agama, itu lebih milih maju terus apa udah aja langsung di cut off aja dari awal? Sharing dong, kasih tahu di WhatsApp di 087-8784-1002. Kita ngobrol-ngobrol, mungkin ada yang punya pengalaman jatuh cinta dengan orang yang berbeda agama tapi pada akhirnya memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa deh saya ikut gitu kan, ikut agama dengan pasangan dan endingnya menyesal. Ada nggak juga yang kayak gitu mungkin? Nah tapi kalau misalnya Anda memang seiman gitu kan, sama-sama muslim nih, pengen berangkat umroh tapi mungkin belum ada rezekinya kesana, udah ikutan aja mendingan yang namanya reward umroh bareng sama sanga-sanga. Dan ini periodenya masih sampai dengan 1 Desember 2026. Tapi kalau misalnya Anda non muslim mau ikut juga boleh banget, nanti bisa dialihkan ke duit 35 juta rupiah. Gokil kan, indis ekonomi dapat 35 juta secara cuma-cuma. Kalau kata Gresi, hajar aja nih. Apalagi syarat gampang banget ya, cuman kumpulin 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, tanamilah tanamu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini ya wajib digunting menjadi 2 bagian, pastikan juga untuk produksinya di atas tahun 2024. Masukin tuh ke dalam amplop si kotaknya tadi barengan sama fotokopi KTP. Udah gitu juga jangan lupa masukin nomor telepon yang aktif ya, nomor teleponnya jangan handphonenya. Kemudian tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, di depan amplopnya ditulis kategori peserta, itu ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Nah udah kelar kan semuanya tuh, langsung deh kirimin amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga langsung yang di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Dan kalau mau menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena pastinya semakin banyak mengirim, semakin besar peluang juga untuk menang. Sanga-sanga sing adalah one.

saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan

Setia Bukario selalu dengar lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau ini ya. Jadi pengen tiba-tiba duduk sambil menikmati secangkir green tea alias teh hijau. Kalau ngomongin teh hijau, apa sih yang paling Anda ingat, Foxian? Kalau Grace nih ingat banget sama Jepang. Beh, soalnya di Jepang itu teh hijaunya emang the best banget. Kualitasnya bagus, rasanya juga enak. Gimana ya? Kayak teh hijau. Kalau ngomongin Jepang, mungkin ada yang berencana liburan ke Jepang. Coba deh, dibaca-baca dulu sebenarnya aturan apa sih yang mungkin di sini tuh biasa, tapi di Jepang tuh jadi hal-hal yang mungkin dianggap gak sopan atau juga yang gak wajar gitu kan. Grace, kasih tahu dikit-dikit ya, nanti kalau untuk detailnya bisa cari aja langsung di Google. Jadi nih ada ya di Jepang beberapa hal yang gak boleh dilakukan. Yang pertama nih, orang Jepang itu gak bisa banget ngelihat orang makan sambil jalan. Mungkin kalau di sini kan biasa ya dengan slow living ya, kita makan sambil jalan-jalan gitu. Nah tapi di Jepang kalau makan sambil jalan itu dianggap gak sopan dan ngebuat lingkungan jadi kelihatan berantakan.

Kalau di Jepang, Anda lagi liburan ke Jepang, dianjurkan untuk berhenti, duduk, lalu menikmati makanan dengan tenang. Nah, sini sudah terbiasa banget di lift, wawe-wawe, atau mungkin juga nelpon. Tapi di Jepang, itu menjaga suasana tetap tenang di dalam lift merupakan bagian dari etika dan juga sopan santun. Walaupun Anda bersama dengan teman dekat Anda di dalam lift, jadi lebih milih untuk diem aja. Kutemukan jawaban. Di Jepang juga nggak boleh nelpon di dalam kereta. Jadi bicara melalui telepon di transportasi umum dianggap nggak sopan ya. Dan di Jepang menjaga ketenangan adalah bentuk penghormatan kepada sesama penumpang lain. Siapa yang kalau di dalam kereta suka wawe-wawe, suka ngerusuh? Please banget kalau di Jepang jangan ya. Nah di Jepang juga Foxian ya, itu tempat sampah tuh minim banget, sedikit gitu kan. Jadi Anda gak bisa tuh namanya nemuin tempat sampah di jalan-jalan. Karena warganya sudah terbiasa ngebawa pulang sampah mereka sendiri. Tapi berkat kedisiplinan ini, Jepang tuh tetap menjadi salah satu negara terbaru. Please jangan sekali-sekali ngasih tip ya, karena tip itu bukan kebiasaan di Jepang. Nah pelayanan yang ramah dan juga berkualitas itu dianggap sebagai standar profesional, bukan sesuatu yang harus diberi imbalan tambahan. Kalau di sini ngarep. Terus udah gitu kalau Anda lagi liburan ke Jepang, please banget jangan nyebrang sembarangan. Dan masyarakat Jepang itu udah terbiasa banget nunggu lampu penyeberangan berubah jadi hijau ya. Bahkan ketika jalanan sepi, gak ada mobil atau gak ada sepeda motor yang lewat, tetap kalau merah ya diem, berhenti, jangan nyebrang sembarangan. Gimana? Setelah banyak hal-hal yang Grace kasih tahu yang gak boleh dilakukan di Jepang, masih berminatkah liburan ke Jepang? Kalau Grace sih masih banget.

0: Rajang semang gek.
1: Rajang semang mok gek.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki gak?
1: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa, 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8x4x085. Sekali lagi, di 0852-8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality. Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sangasanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa, 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8x4x085. Sekali lagi, di 0852-8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality. Fox Radio.

balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Adrian Khilaf, bukan dong, Khalif. 2001 spesial buat Yuka Putri ya yang request lagu ini. Kenapa sih lu gak muter aja tadi sendiri? Oh gak masuk ya segmennya ya. Yuka yang lagi sibuk, yang lagi bingung nanti siang mau makan siang apa gitu. Dipikirin dari sekarang karena udah hampir di jam 12. Kalau jam 12 baru mikir, itu makannya bisa jam 1. Kalau sekarang mikir, ketemunya tuh bisa di jam 12 ya Yuka ya. Yuka makan siang apa hari ini rencananya? Mumpung awal bulan ya, jadi foya-foya lah dikit lah ya kan. Ciri orang have itu adalah kalau awal bulan foya-foya, makan enak, manjain perut, manjain mulut, manjain mata. Cukup ya, gak punya duitnya itu cukup dari tanggal 5 sampai 30 aja. Dari tanggal 1 sampai 5 kita harus bahagia. Buat yang lagi bingung pengen cari tempat nongkrong di mana, pengen cari tempat makan siang yang enak, pemandangannya juga bagus ya kan, mumpung awal bulan. Tapi jangan terlalu mahal. Nah ini dia nih, Mangolangolek pasti jawabannya. Tempat makan yang Gres rekomendasikan untuk menu yang bisa manjain perut Anda. Soalnya tempatnya nyaman banget, tenang juga, ada pemandangan danau, hamparan rumput yang luas, suasananya juga sejuk dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah kalau soal menu, gak usah diraguin ya, Mangolango ini menunya lengkap banget, mau cari apa? Ayam ada, bebek, seafood, nasi goreng, apalagi ya minumannya kopi, jus-jusan, beh ini sih rasanya gak usah diraguin lagi. Dan harga gak usah takut Foxian, mau awal bulan, mau akhir bulan itu cocok banget buat anak kos. Gak perlu mahal ya kan, bisa makan enak, bisa ngedapetin pemandangan yang super duper bagus juga. Langsung aja datang ke Mangolangolek, lokasinya di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitregi, Anyer, Bali. Jadi jangan lupa kesana mampir ya, ajak semua orang kesayangan Anda, sendiri juga boleh ke Mangolangolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Fox, good vibes.
1: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000 udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar. Untuk TikTok at Sangasanga Hospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Radio. Fox Radio.

Selamat siang Ji Gustut yang lagi di jalan ya, katanya Ubud tuh pecah tuh kak, ibaratkan aku mencintaimu, jadi pantun. Padahal dia mau ngasih tahu kalau Ji Gustut ini lagi perjalanan dari Ubud ke Pecatu. Aduh, itu jauh banget ya. Gimana ya, daerah Ubud macet, daerah Pecatu macet, banyak titik-titik yang harus dilewatin yang macet juga. Itu harus ngelewatin di titik Bande gak sih kalau dari Ubud ke Pecatu? Iya deh kayaknya ya. Wah, semangat ya Ji Gustut ya. Ditemenin sama Gris pokoknya sampai di jam 12 dengan lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia, yang pasti lagu kekinian, lagu-lagu Gen Z nih. Kayak satu single ini dari NPD, Sempurnanya Aku. Gak apa-apa sih kalau kata Grace ya, kita merasa diri sempurna, merasa diri bagus. Ya gak apa-apa, bagus, percaya diri. Daripada nunggu dipuji orang lain, kelamaan, mendingan kita aja duluan yang muji diri sendiri. Nah, untuk Anda yang pengen ngerasa biar kulitnya sempurna, glowingnya maksimal gitu kan, bersih juga, sehat juga, ini wajib banget pakai produk skincare dari Sanga-Sanga karena bahannya natural, herbal, alami, jadi aman banget dipakai sama semua jenis kulit, semua usia, ibu hamil, ibu menyusui, aman. Dan skincare-nya juga sudah terdaftar di Bepom dan Super Brands. Jadi dijamin ya kualitasnya bagus, kemudian dipakai jangka panjang juga bagus. Dan kabar gembiranya lagi ada promo bundling skincare Sanga-Sanga dengan harga yang pasti super hemat. Mumpung awal bulan, kalau kata Grace sih diamankan produknya ya. Dengan Rp120.000 aja Anda bisa ngedapetin langsung natural cream, facial wash dan juga facial mask. Kalau biasanya harganya tuh bisa mencapai di Rp315.000 dan dalam promo ini cukup Rp120.000 aja. Yuk cus langsung beli berapa paket nih Voxian. Dan bisa langsung datang ke Vox Radio Bali untuk pembeliannya karena promo ini hanya berlaku pembelian offline. Jadi khusus di Vox ya yang ada di Jalan Gatot Subroto 98X Denpasar. Dan pastikan Anda mengamankan mumpung awal bulan langsung dibeli berapa paket. Kalau Grace sudah beli 3 paket jadi dapat cukup bayar Rp360.000 aja ya. Dapat 3 natural cream, 3 facial wash, 3 facial mask, lumayan ini bisa dipakai sampai beberapa bulan ke depan.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa spesial buat Ji Gustut ya. Hati-hati di jalan, Aji request lagu ini. Katanya mau dibacain puisi atau jadi pantun. Tidak menyulutkan sudut pandangku bahwa suaramu yang merdu selalu membuatku candu. Thank you banyak ya Ji Gustut ya. Grace juga mau sapa ada kakak Agus Biono ini yang lagi di jalan juga OTW ke Ubud. Katanya Mambal pagi-pagi gini sudah padat merayap kak. Tumben ya, biasanya Sabtu itu jalanan agak sepi. Tapi sekarang macet ya. Semangat ya kakak Agus Biono. Selamat siang juga buat kakak Gus Bawa nih. Halo katanya kak Grace, selamat siang. Gus Bawa hadir dari Renon. Semangat siaran, cuaca cerah dan juga panas. Ah iya lagi sama, padahal tadi pagi dingin banget ya. Selamat siang Mama Aira Koming. Thank you banyak sudah subscribe YouTube-nya kita. Katanya nih, mana ya atas nih, Grace siarannya hari apa aja? Siaran pagi, mau dikirimin bolen. Terima kasih loh Mama Aira. Grace tunggu ya hari Senin. Senin Grace gak siaran sih, tapi after itu kita mau ada ketemu sama Yuka sama Adrian. Jadi boleh sekalian. Selamat siang juga Ji Dewa. Hai hai, katanya siang Grace. Semangat siaran, terima kasih Kakak Cakra. Selamat siang katanya pagi Grace. Ini pagi apa siang ya? Pagi menjelang siang. Kakak Kade Afika, hai hai. Request lagunya Blaster Jacks yang Tokyo Drift sudah Grace puterin ya dari Selan Bawah Kajemarga. Kemudian selamat siang Kakak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga ya, request lagunya apa aja deh. Tadinya request lagunya Coldplay tapi enggak masuk di segmen. Hai Kakak Ketut, katanya lagi kangen sama suami nih. Thank you so much ya, banyak banget kita sharing-sharing, curhat-curhat di hari ini. Pokoknya sukses dan sehat selalu buat Mbok Ketut ya. Jambo Is, hai hai, request lagunya Mangu sudah Grace puterin juga tadi, thank you so much. Kemudian Kakak De Pajar sanga-sanga nih, hai hai Kak Grace, selamat siang. Sering mantau di aplikasi dan juga FB katanya. Thank you so much. Kakak Tupurwa juga hai hai. Request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu sudah Grace puterin tadi ya. Kak Grace, beneran gak tau kangkung sama bayam. Iya lagi. Pokoknya mereka tuh saudara kembar, mirip banget, susah dibedain. Satu lagi sama Gonde, itu sama juga tuh ya. Selamat siang juga buat Devira, ini calon mantu, udah di booking dari umur segini. Yang lagi di jalan barengan sama keluarga, ada Dokter Diva dan juga Mama Ima. Hai hai, mau kemana sih? Hati-hati di jalan ya. Boleh lah, kalau lewat Gatsu mampir-mampir. Atau mungkin nanti malam kita bisa double date kemana gitu. Ada ini kita ya di umur segini. Kalau double date tuh nyarinya apa? Bukannya night club, bukan juga beach club, tapi kalau keluar malam nyarinya ronde.

move forward with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, voice of sanga-sanga. Sudah 55 menit lepas dari jam 11, gak kerasa ya Foxian ya. Itu artinya Grace harus mengakhiri program Fox Good Vibes untuk edisi hari ini, 1 Agustus 2026. Hari Sabtu yang bertepatan juga dengan tumpek kerulut ya, jadi itu hari suci umat Hindu di Bali, sama kayak Valentine kalau internasionalnya. Dan kemarin Chris baca-baca nih Foxian, jadi banyak banget ada muncul di Instagram kalau Bapak Gubernur kita, Bapak Wayne Koster, traktir makan di beberapa daerah tuh. Jadi di Tabanan ada beberapa restorannya, Denpasar juga ada, kemudian di Jembrane ada. Buat yang pengen ditraktir sama Bapak Gubernur, cek-cek aja di Instagramnya pemerintah Provinsi Bali tuh, ada tuh titik-titiknya di mana aja. Kau yang tiba. Thank you so much Foxian yang sudah dengerin. Pokoknya dari jam 10 tadi ya, ketemu lagi bareng sama Grace besok pagi di jam 7 sampai jam 10 pagi. Hati-hati yang lagi di jalan, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta, selamat merayakan weekend bareng-bareng semua. Buat yang masih kerja tetap semangat ya. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa semuanya jaga kesehatan dan balur dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah

Benang tekit pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Kosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa, Kianyar, Bali. Kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Rajang semang gak?
1: Rajang semang mok gak?
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang yani wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gak?
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mok.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Dek. Naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Wih!
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar, ya.
1: Wih!
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandro, padahal ini sunrise, ya, mikirin, lo.
0: Coba cek di TV ini, Dek.
1: Ada di TV ini, cek man lari.
0: Oh, pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih!
0: Eh, Dek, nah gelam kenain anak kok, nih, yuk.
1: Eh, Mek. Siaran TV itu periksaan lu, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi.
2: Gitu, Mek.
1: Nih, coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Uni Spill di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk aja. Dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view. Part of Sangat-Sangat.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian, asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget, Pak.
0: Via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram, @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Sama Tone Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang deilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa.

0: karena tanggal 9 September 2025 PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sangat-sangat minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? Eh, by the way Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Dek. Naon ki nyoman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyoman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek. Wih!
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini mare, ya. Liu pun anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar, ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Kik.
1: Sandra, padahal ini sunrise, ya, mikirin, lo.
0: Coba cek di TV ini, Dek.
1: Ada di TV ini, ke cek man lari?
0: Oh, pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nah gelam kenain anak, kok, nih, yo.
1: Eh, Mek. Siaran TV itu periksaan lu, Mek.
0: Ya, kenapa dah gelam?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ada ya. Memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxian ya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen atau juga sangasian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik sanga-sanga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sanga-sanga?

0: Radio. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya Skincare.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan satu single dari Jessie J, Price Tag. Foxian, lebih penting mana nih, harga atau kesehatan? Lebih penting duit atau kesehatan, Foxian? Kalau Grace sih lebih penting kesehatan ya. Jadi gak apa-apa banget kalau setiap bulan Grace menghabiskan sesuatu yang cukup mahal yang pasti bisa dibarter dengan kesehatan dan hasil yang Grace dapat nih. Contohnya skincare. Kalau misalnya skincare, saya pasti memakai yang menggunakan bahan-bahan alami. Walaupun harganya lebih mahal, tapi gak apa-apa karena buat kesehatan jangka panjang ke depannya. Sama kayak produk yang wajib di stok sama Grace ya, kalau misalnya habis gajian itu adalah minyak balur sangat-sangat, Foxian. Karena ini emang bener banget ya, beli satu botol dipakainya bisa 2 bulan, padahal Grace setiap hari make gitu kan, di punggung, di perut, di telapak kaki, wah pokoknya gak bisa sakit kepala dikit, langsung balur pakai sanga-sanga. Nah kalau Foxian pengen nyoba juga bisa banget nih, mau yang mana? Sanga-sanga tuh untuk minyak balur ada 2 varian ya, ada yang klasik yang aromanya lebih rempah-rempah dan juga ada yang ultimate yang aromanya lebih ke bunga-bungaan gitu. Tapi kalau untuk khasiat sama-sama the best, sama-sama terbaik, sama-sama begitu dipakai langsung nyerep ke dalam pori-pori terkecil dan memberikan kehangatan yang luar biasa. Yang pasti, jangan aja sampai beli produk palsu, harus beli produk yang asli ya. Apalagi kalau Anda mungkin dulunya itu pengguna minyak kutus-kutus, racikannya Babe Bambang Pranoto. Nah ini ya, jangan beli yang nama lama gitu, karena nama lama sekarang sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Ingat ya, kutus-kutus sudah bukan produk Babe Bambang Pranoto lagi. Jadi jangan sampai salah beli. Tahu-tahu nanti begitu beli, terus bilangnya, kok beda sih manfaatnya lah. Yang dibeli produknya bukan sanga-sanga sih. Dan sekarang ya, ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu namanya Gatal-Gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Kayak grease, alergi karpet, Foxian. Jadi kalau udah duduk di karpet, pasti langsung tuh kakinya gatal-gatal. Terus kayak bentol-bentol gak jelas ya. Terus udah gitu pokoknya udah gak cantik. Udah gitu gatelnya bikin gak nyaman gitu. Nah ini wajib banget stok yang namanya Gatalin. Nah kalau misalnya Anda pengen melihat ya, gimana sih kemasannya, harganya berapa, manfaat dari tiap produknya apa aja, boleh langsung kunjungin aja Instagramnya di @sanga_sanga_bali dan juga di websitenya www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah what?

0: harus kau tahu, cinta itu tak akan memenang sesuatu.
1: Udahlah, gak usah takut gendut Foxian, yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Tapi emang iya, masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres, atau diet sampai mati-matian sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang ya kan. Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete mumet larinya ke makan. Nah kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy ya kan, makan aja dulu, makannya di Mangulangule. Karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah kalau perkara makanan ini gak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga gak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangulek. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangulek yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangulangulek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang kok, Gek.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inggih, Mok. Yang tenuning. Dek sampun iki leng tuni ake sani nguning liang, Mok, Gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
2: Niki sampun patut informasine, Mok. Produk niki

0: suratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mbok.
1: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, mewah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
0: Wih, cek luwung niki produknya mbok nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mbok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: sangat-sangat sing ada lawan.
1: Bali Pop, the most influential chart in the Salad.
2: Proud to move forward with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi kutus-kutus yang sudah pasti sing adalah one. Selamat sore Foxian, welcoming again. Chart Bali Top Hits, the most influential chart in this island. Sudah siap dong mendengarkan 20 single mancanegara yang paling hits? Tentu saja bersaing merebutkan jawaranya. Dan di edisi kali ini tepat di awal bulan kemerdekaan, tanggal 1 Agustus 2026 di edisi ke-31. Tentu saja Anda akan dipandu oleh saya, Yuka Putri as a host and scriptwriter, dan juga Johan Wahyudi selaku music director compiler, dan juga Iyas Sagib sebagai production. So, let's get started!
1: Bali Pop, the most influential chart in the Salad.
2: Sebelum Yuka memulai untuk membongkar dari posisi 20, seperti biasa akan ada satu single yang harus meninggalkan chart Bali Top Hits di edisi 31. Tuh kan, sesuai ketakutan Yuka Foxian, single Save Me Tonight yang dirilis di bulan Maret 2026 di bawah naungan Warner Records milik J.Lo alias Jennifer Lopez dan David Guetta itu sampai turun 5 angka di minggu lalu dan sekarang harus pergi meninggalkan chart Bali Top Hits. Bye-bye.
1: Bali Top Hits, the most influential chart in the Salad.
2: Yuk kita mulai dari peringkat paling bawah. Di Bali Top Hits kali ini ada lagu pop bertempo cepat yang menandai debutnya sebagai artis independen di bawah artis partner group. Dan tentu saja membawa penyanyi Ava Max dengan singlenya Kill It Queen harus berada di posisi paling bawah nomor 20.

0: Bali Podcast, the most influential chart in the Salad.
1: Yay, you guys back! Yes, of course, I can't wait to tell you all about one brand new song that's joining the chart this way. Jennifer Lopez mungkin bisa meninggalkan chart Bali Top Hits bersama David Guetta tadi. Jangan salah, kali ini Yuka hadirkan kembali deh Jennifer Lopez tapi bersama DJ Alok. Wow, that was amazing collabs of EDM music. Karena DJ Alok ini pede banget mengajak Jennifer Lopez dengan merilis single Everything's Fine dirilis di bulan Juni ini. Dan lagu ini adalah kolaborasi pertama keduanya sekaligus melanjutkan produktivitas masing-masing sepanjang tahun ini.
0: 19. New entry on Bali Top Hits.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Masih bersama Yuka Putri di Chart Bali Top Hits, the most influential chart India Thailand. Wow, di posisi ke-18 Foxy Yen sempat menjadi new entry di minggu lalu di edisi ke-30. Berhasil naik satu angka ke posisi 18, single milik Ariana Grande, Head That I Made You Love. Dan lagu ini ternyata menandai mulai era album Petal, dan single ini tuh bernuansa mid-tempo. Itu mengusung tema perpisahan, tapi dibuat santai dan lembut oleh Ariana Grande.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Congrats Ariana Grande. Kita lanjut di posisi ke-17, di mana single yang baru 3 pekan berada di chart Bali Top Hits. Kali ini Alan Walker dan Ava Max resmi merilis single terbaru yang berjudul Fade di bulan Juni 2026. Lagu ini menjadi proyek kolaborasi terbaru mereka setelah Alone Part 2 yang dirilis pada tahun 2019 dan mendapat sambutan positif banget dari para penggemar. Dan single Fade juga menjadi rilisan baru Alan Walker setelah album World of Walker Season 1 Rise on of the Drones yang meluncur di bulan April lalu. Dan lagu ini nantinya akan menjadi bagian dari album berikutnya yang bertajuk World of Walker Season 2 Legends of the Atlantis.

0: lollipop. The most influential chart in this hour.
1: One FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga, just sing adalah one. Wow, ada yang mengikuti jejak Alan Walker dan juga Ava Max nih. Ada penyanyi asal Afrika Selatan, yes, this is Sayla, dengan single andalannya Is It Love. Lagu ini menjadi salah satu materi baru yang membuka jalan menuju album studio keduanya, APOP, yang diluncurkan di bulan Juli 2026. Perilisan lagu Is It Love juga dibarengi dengan video musik secara resmi yang menampilkan sisi visual Tayla yang lebih lembut dan juga sensual. Dan kalau misalkan kita lihat secara musikal, kayak memadukan warna pop R&B dan sentuhan ama piano yang selama ini kayak menjadi identitas kuat banget ya dari si Tayla, tetapi dengan pendekatan vokal yang terasa lebih halus dan juga intimate. Number 16.

0: Vox Radio.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Gek, enggalin masa yaga atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon gek.
3: Nggih mbok nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wentene kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ade cak mekel ajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Na engken gek.
3: Mbok gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
2: Mimi, jek uleng tuni mekel saja nulian niki gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gea bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija cek tempelur ruas. Antuk harga sane lebih terjangkau semeton preside ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Balik apusan ring nomor 081-993-100.
5: Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sanga-sanga klasik wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Ngwali mali apisan ring nomor 081-993-100-102.

0: 0800 102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Bali Topic, the most influential chart in the Salem.
2: Yay, memasuki 15 besar chart Bali Top Hits. Wow, ada siapa nih Foxian? Terpantau ada yang rela mundur sebanyak 6 angka ke posisi 15 minggu ini. Dan sepertinya sudah cukup lama ya bertengger selama 19 pekan di chart Bali Top Hits. Lagu kolaborasi antara penyanyi asal Kolombia, Shakira dan Bele, dirilis di bulan Maret 2026, harus rela membawa single I'll Go To mundur 6 peringkat dari minggu lalu. 15.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Beda halnya dengan satu single ini Foxian yang berani maju 2 angka ke peringkat 14 minggu ini. Baru aja 5 pekan, lagu bergenre pop rock dengan tema kemarahan, penyembuhan dan juga keberanian melepaskan masa lalu berhasil membawa single Katy Perry, Watch It Burn, untuk tetap eksis nongkrong di chart Ballad Top Hits. 14.

0: Lollipop, the most influential chart in the salad.
1: Yay, memasuki 15 besar chart Buddy Top Hits. Wow, ada siapa nih Foxian? Terpantau ada yang rela mundur sebanyak 6 angka ke posisi 15 minggu ini. Dan sepertinya sudah cukup lama ya bertengger selama 19 pekan di chart Buddy Top Hits. Lagu kolaborasi antara penyanyi asal Kolombia, Shakira dan Bele. Dirilis di bulan Maret 2026, harus rela membawa single I'll Go To mundur 6 peringkat dari minggu lalu. 13.

0: Lollipop. The most influential chart in the Salad.
1: Foxnya sudah semakin bersemangat dong ya di sore hari ini menjalani akhir pekannya dengan single-single yang bersaing di chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Sudah siap juga karena ada satu single yang masih setia di Bali Top Hits dan lagu ini ternyata diproduseri oleh Jeezy Sorkin dengan durasi lagu 3 menit 48 detik. Wow, siapa lagi kalau bukan penyanyi unik? Sia! Dengan singlenya Fist Fighting a Sandstorm berhasil membawanya maju satu langkah ke posisi 12 minggu ini. Lagu pop elektro dari Sia awalnya rilis eksklusif di tahun 2016 dan ternyata dirilis ulang secara resmi di tahun ini untuk perayaan 10 tahun albumnya This Is Acting. 12.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Masih bersama Yuga di Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Ya, bertahan 8 pekan nih. Siapa tuh Yuga? Berawal dari comeback besarnya di awal tahun ini, Foxian, penyanyi yang berumur 40 tahun itu menggebrak dunia musik lewat album terbarunya yang bertajuk The Romantic. Ya, siapa lagi kalau bukan Bruno Mars yang berhasil membawa single Cha Cha Cha yang bikin kita kayaknya nyanyi-nyanyi terus ya sama lagunya. Berhasil naik satu angka minggu ini. Selamat Bruno Mars di posisi 11. Number 11.

0: Lollipop. The most influential chart in the Salad.
1: Masih bersama Yuka Putri di Chart Buddy Top Hits di edisi ke-31 Voxian. Gak terasa ya memasuki 10 besar aja dan Yuka udah siap banget untuk memberitahukan di posisi 10 yang ternyata salah satu single ini adalah tentang patah hati yang dikemas dengan lagu dance. Wow, siapa bilang oleh penyanyi Bibi Rexha dan juga David Guetta dengan singlenya Sad Girls berhasil naik satu angka ke posisi 10 minggu ini. Perilisan lagu Sad Girls juga disertai video visual yang menampilkan kisah Bibi Rexha menjalani terapi setelah putus cinta. Dengan nuansa humor dan juga kayak ada pesan pemberdayaan diri, video ini ternyata menggambarkan proses menemukan kembali kebahagiaan dan kepercayaan diri setelah mengalami masa sulit. Jadi kalau Anda lagi patah hati dan biar gak sedih, coba deh dengerin lagu mereka Sad Girls di posisi 10.

0: Bali Topics, the most influential chart in this hour.
1: Beda dengan Bebe Rexha dan David Guetta yang masih berani maju vaksin. Kali ini single Sideways milik Charlie Puth featuring Coco Jones harus mundur 5 angka ke posisi 9 minggu ini. Dirilis di bulan Maret 2026 sebagai bagian dari album keempat Charlie Puth yang berjudul Whatever Cleaver di bawah label Atlantic Records.

0: Lollipop, the most influential chart in the Southland.
1: Wanted to FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Wow, sepertinya ada satu single yang sing ada lawan mengikuti jejaknya sangat-sangat ya. Karena di posisi ke-8 minggu ini ada yang pede banget maju 2 langkah Foxian. Dan kali ini lagu Euro Summer adalah lagu kolaborasi antara Zara Larsson dan juga Shakira. Dirilis sebagai bagian dari album remix Midnight Sun Girls Trip. Lagu aslinya itu berasal dari album Midnight Sun milik Zara Larsson, kemudian direkam ulang bersama Shakira dengan sentuhan pop yang segar dan nuansa musim panas. Number 8.

0: most influential chart in this hour.
1: Beda dengan Zara Larsen dan Shakira yang ambis banget ya untuk terus melangkah di chart Ballad Top Hits. Kali ini lagu Remedade adalah kolaborasi resmi antara Martin Garrix dan juga Ed Sheeran, dirilis di bulan Mei 2026 melalui label STMPD Records. Harus terjun jauh sebanyak 5 angka ke posisi 7 minggu ini. Padahal lagu ini tuh sangat dinantikan karena merupakan kelanjutan dari versi demonya yang sempat viral bertahun-tahun lalu dengan judul yang sama, Rewind, Remedade. Number 7.

0: The most influential chart in the salad.
1: Masih bersama host kesayangan Anda, Yuka, di Chart Bali Top Hits di edisi ke-31 minggu ini. Wah, Piala Dunia 2026 kemarin tuh kayak bukan hanya menjadi panggung persaingan sepak bola terbaik dunia ya, Foxian. Tetapi juga ruang pertemuan budaya yang menghadirkan energi global. Yes, salah satunya adalah yang paling mencuri perhatian adalah lagu Die Die yang dibawakan Shakira bersama Burna Boy. Udah terngiang-ngiang sampai sekarang dan berhasil membawa lagu ini naik 2 angka ke posisi 6 minggu ini. Lagu bernuansa pop dance dengan sentuhan ritme Latin dan Afrobeat itu kayak menjadi pengiring suasana turnamen sekaligus memperkuat citra Piala Dunia sebagai perhelatan yang gak hanya merayakan olahraga, tetapi juga musik dan kebersamaan lintas bangsa.

0: lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Siapa bilang generasi baby boomer gak bisa nyatu dengan Gen Z? Terbukti dong dengan satu single milik Madonna dan juga Sabrina Carpenter yang berjudul Bring Your Love. Ternyata lagu ini tuh kayak udah menjadi bagian terbaru dari proyek Confessions 2, sekaligus mempertemukan dua generasi bintang pop dalam satu rilisan yang telah lama dinantikan sejak momen kejutan mereka di Coachella. Dan lagu ini berhasil maju satu langkah ke posisi 5 besar. Number 5.

talk about. Bali Pop, the most influential chart in the Salad. Lanjut di posisi 4 Foxy yang jawara kita di minggu lalu, tepat di edisi ke-30. Yah, Awake Tonight milik Afrojack, Sia dan juga Davidezza harus rela meninggalkan mahkota kemenangannya untuk turun 3 angka minggu ini. Padahal sebelum merilis project bareng, ketiganya juga baru aja melahirkan karya terbaru masing-masing, baik sendirian maupun berkolaborasi dengan musisi lainnya. Number 4.

0: Billy Bobbins, the most influential chart in the Southland.
1: Masuk tiga besar Chart Bali Top Hits, masih bersama Yuka on Chart Bali Top Hits, the most influential chart in the Thailand. Kali ini single yang sudah bertengger selama 13 pekan lamanya dan berhasil maju 2 langkah ke posisi 3, ada lagu yang berdurasi 3 menit 33 detik yang memadukan ke

pasukan khas Amapiano milik Thailand. Ya, Thailand nggak sendirian karena ditemanin sama Zara Larsson dengan nuansa gaya era 2000-an yang membawa single City The Game maju di posisi 3. Number 3.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
1: Semakin mendekati jawara terbaru minggu ini, Foxian. Tapi sebelum Yuka spill, Yuka mau kasih tahu dulu siapa yang berada di posisi runner-up minggu ini. Yang tentu saja berhasil maju satu angka ke posisi 2. Lagu kesukaan Yuka, wah akhirnya berhasil membawa Anima dan juga Lisa Blackpink yang bertajuk Bad Angel. Lagu ini dirilis secara global di bulan April 2026 dan lagu ini memadukan genre melodic techno pop khas dari DJ Anima dengan vokal dinamis dan percaya diri dari Lisa. Lagu ini di bawah label Interscope Records. Number

0: Billy Bobbins, the most influential chart in the salad.
1: Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat-sangat lawan. Ya, itu dia 19 single mancanegara yang sudah Yuka sampaikan kepada Anda yang sepertinya makin-makin berambisi menjadi jawaranya. Sebelum Yuka memberitahukan siapa jawara di minggu ini Foxian, sabar-sabar dulu lah ya, nikmati dulu lah sambil lagi jalan-jalan, hati-hati di jalan, apa mungkin yang lagi bekerja, kita nikmati dulu 10 single mancanegara top 10 di chart Bali Top Hits. So you can recap and flashback. Di posisi ke-10 ada Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah!
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
6: Oke, kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
7: A few moments later.
5: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
6: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
5: Ya ampun, bilang dong, dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
8: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
9: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Lollipops Radio. Lollipops. The most influential chart in the salad.
1: Yes, itu dia top 10 on chart Bali Top Hits di edisi ke-31, tepat di tanggal 1 Agustus 2026. Ya, ini artinya minggu pertama ya di bulan Agustus. Kira-kira siapa yang menjadi jawara pembuka di bulan ini, Foxian? Langsung aja ya, Yuka kasih tahu, karena udah 15 pekan nih nongkrong di chart Bali Top Hits dan berhasil maju 2 angka ke posisi puncak. Kali ini ada Niall Horan juga merilis title track Dinner Party di bulan Maret 2026. Dan lagu ini ditulis bersama John Ryan, Julian Boneta, Ian Franzino, Andrew House, dan James Scott. Dengan diproduksi dari After Hours, John Ryan, dan Julian Boneta. Foxian, tahu gak sih fun fact dari lagu ini? Ternyata ex-member One Direction itu mengungkapkan bahwa lagu ini tuh kayak ditulis di sebuah rumah sewaan di Surrey pada musim panas lalu, dan ternyata menjadi titik awal keseluruhan dari albumnya. Dan Niall Horan juga menyadari bahwa makan malam yang menjadi inspirasi lagu tersebut ternyata bukan sekedar momen berkumpul bersama, melainkan awal dari hubungan yang kemudian membentuk 6 tahun hidupnya. Wow, semoga nih ya bisa jadi selamanya. Siapa nih sedang on the way menuju dinner party on Saturday night today? Siap-siap ya, say. Siapa tahu kayak lagu Niall Horan, ya. So, congrats Niall Horan for dinner party, the winner chart, Bali Top Hits.
0: Chosen as the best for a week. Bali Top Hits. Number 1.

0: The most influential chart in the salad.
1: Yay, dan akhirnya kita sampai di penghujung Chart Bali Top Hits edisi ke-31 minggu ini. One more, congratulations for Gina Party from Nayar Horan yang berhasil menjadi number one setelah naik satu peringkat dan merebut posisi jawara. Terima kasih juga kepada Anda Valsian yang sudah setia mengikuti Yuka dan juga perjalanan 20 single mancanegara hits yang bersaing versi Fox Radio Bali. Jangan lupa seperti biasa ya, daripada kepoin dia yang gak kepoin balik, mending kepoin Fox Radio Bali aja di Instagramnya di @102FM Fox Radio Bali. Siapa tahu Anda baru aja bergabung dan penasaran siapa-siapa aja yang nongkrong dari posisi paling bawah nomor 20 sampai jawaranya. Dan biar gak kelewatan keseruannya Yuka membongkar 20 single mancanegara di Chart Bali Top Hits, jangan lupa streaming di Fox Radio Bali di foxradiobali.com dan request lagu mancanegara kesukaan Anda hanya di Fox Radio Bali. So, akhir kata Yuka Putri as the host and scriptwriter, Johan Wahidi as music director compiler, Iyas Sagib as production, pamit undur diri dari Chart Bali Top Hits, proud to move forward with 102FM Fox Radio Bali, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang ada lawan. Akhir kata Yuka Putri sign out, see you next week on Chart Bali Top Hits, bye-bye.
0: Bali Top Hits, the most influential chart in the salad.

мордорости. Урусах пореки ротитах.

kit nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekit pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

Lead Bass Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutu-kutu Seng adalah one. Hi Fuxian, baby's here, your baby girl. Wow, kayaknya udah 1000 tahun lamanya ya baby tidak menyapa anda, Fuxian. Dan di malam minggu ini baby muncul kembali tentunya untuk menemani malam minggu anda sampai nanti pukul 8 malam. Tentunya dengan lagu-lagu kesayangan anda dan juga di program kesayangan anda. Gimana kabarnya nih Fuxian pada malam hari ini? Belum malam sih, masih sore sih ya, menuju malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya dan bahagia selalu juga. Apalagi sekarang Bibi lihat-lihat udah tanggal 1 aja, udah awal bulan aja gitu ya. Seharusnya kabar gembira sudah mulai berdatangan gitu ya. Karena kan awal bulan gitu, tanggal 1 apalagi ya. Pasti dompetnya masih tebel-tebelnya dong ya. Tapi mungkin ada juga yang belum, sabar ya. Mungkin besok hari Senin tanggal 3 jadi gajiannya ya. Tapi gak apa-apa Fuxian, yang belum gajian, yang udah gajian, yang mau malam mingguan, yang gak malam mingguan, apapun ya kegiatan anda, aktivitas anda di malam hari ini, di malam minggu ini Fuxian, Bibi akan temenin sampai nanti pukul 8 malam tentunya dengan lagu-lagu kesayangan anda dan juga di program kesayangan anda Fox Night Talk. Yang mau gabungan bareng Baby boleh banget dong ya, gabungan bareng Baby di sini melalui WhatsApp di 087877-84x102. Untuk anda yang mau request lagu boleh, yang mau kirim salam juga boleh, yang mau cerita-cerita, yang mau curhat juga boleh banget. Langsung aja gabungan bareng Baby di sini ya melalui WhatsApp di 087877-84x102. Untuk anda juga yang mau dengerin penyiar Fox Radio Bali yang kece-kece ini kapanpun dan dimanapun boleh banget langsung aja dengerin kita siaran melalui website www.foxradiobali.com supaya anda bisa mendengarkan Fox Radio Bali di mana aja dan kapan aja. Gak lupa juga untuk selalu pantengin sosial media kita ya, di Instagram di 102 FM Fox Radio Bali dan juga di Facebooknya di Fox Radio Bali.

Di malam minggu ini, aduh semoga gak chaos ya malam minggunya. Kayak lagu tuh malam chaos. Bibi Jasmine temenin sampai nanti pukul 8 malam. Only on Fox Night Song.

0: Fox Night Talks.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh Minyak Balor Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sani perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sani pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Radio.

The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutu-kutu sing adalah one. Magic baru saja mengudara ya, Root spesial untuk Anda, Foxy, and semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Baby hadirkan di malam minggu ini gitu Foxy and ya. Tapi ada kok yang malam minggunya tim untuk istirahat di rumah aja gitu kan, karena hari Sabtu dan Minggu itu lama banget ya menuju kesananya tuh, lama ya. Jadi mungkin ada dari beberapa orang yang memanfaatkan weekendnya hari Sabtu dan Minggunya untuk istirahat di rumah aja gitu kan. Nah untuk Anda yang lagi di rumah, yang lagi istirahat, yang lagi rebahan, nanti sebelum tidur supaya istirahatnya makin relax lagi, jangan lupa badannya dibalurin pakai minyak sangat-sangat. Atau untuk Anda yang lagi berkegiatan nih sekarang, pulang-pulang kan capek atau begel gitu kan, langsung pulangnya badannya dibalurin pakai minyak sangat-sangat supaya besok pagi relax lagi gitu badannya ya. Dan untuk Anda belum punya produk sangat-sangat, don't worry. Karena sekarang all produk sangat-sangat tuh makin gampang lagi loh ngedapetinnya. Bisa langsung aja mampir ke outlet sangat-sangat yang ada di Keranyang Bali, itu letaknya ada di lantai 1. Selain itu, produk sangat-sangat juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century. Jadi sekarang udah enggak perlu bingung lagi gitu ya mau cari produk sangat-sangat tuh di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing adalah one.

saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Waluto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutu-kutu sing adalah lawan. We found love. Baby rasanya kalau udah menemukan cintanya baby gitu ya kan. Pasti aduh gak mau kemana-mana. Ya itu kasur, astaga kenapa yang remaja jompo ini ya gitu ya. Kayak cinta banget sama yang namanya kamar, kasur gitu ya. Rasanya tuh pengen cepet-cepet istirahat gitu. Makin kesini makin agak-agaknya mengurangi untuk berkegiatan di luar rumah gitu ya. Karena ternyata tempat ternyaman adalah rumah sendiri. Iya, tempat tidur sendiri gitu Foxian ya. Untuk anda Foxian mungkin yang berkegiatannya banyak gitu, aktivitasnya rame gitu Foxian, jangan lupa istirahat yang cukup ya, tidur yang cukup juga, sama kayak Bibi gitu ya, tidurnya cukup bahkan kadang berlebihan juga. Dan kenapa Bibi menyarankan anda untuk istirahat yang cukup, tidur yang cukup juga Foxian? Karena ternyata nih durasi tidur itu bisa berpengaruh besar terhadap kondisi itu tubuh anda Foxian. Jadi secara medis orang dewasa itu pada umumnya disarankan tidur selama 7 sampai 9 jam per malamnya. Jadi pada durasi ini tubuh memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan, menjaga sistem imun, meningkatkan konsentrasi serta mengoptimalkan fungsi otak dan kesehatan secara keseluruhan. Tidur yang terlalu sedikit maupun terlalu lama sama-sama dapat berdampak pada kondisi fisik dan juga mental. Jadi bukan sekedar tidur lama ya, tetapi tidur dengan durasi yang sesuai dengan kebutuhan anda sendiri Foxian. Jadi kalau misalnya anda ngerasa wah kegiatan hari ini banyak banget, padat banget, disesuaikan juga sama waktu tidurnya, waktu istirahatnya juga. Jangan kekurangan, jangan kelebihan juga. Kalau anda ngerasa wah hari ini kebanyakan tidur nih gitu, kebanyakan bahan nih, nah diimbangi lagi dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Pokoknya hidup kita itu harus balance ya, harus seimbang gitu kan. Kalau udah ngerasa capek ya udah istirahat. Sebelum istirahat jangan lupa badrulin badannya pakai minyak sangat-sangat dong.

0: Night Talks.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar Bepom. Sangga-sangga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081993100102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.

101.5 Vox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah wayang GZ featuring R. Kelly with Go Get Her. Baru saja mudah untuk Anda, Voxian, di malam hari ini. Semoga bisa menemani malam minggu Anda ya. Untuk Anda yang gak kemana-mana, yang gak malam mingguan, gak apa-apa. Masih ada baby kok ya yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Dan sekarang, baby mau menyapa dulu. Aduh, kangen banget sih. Untuk penyapa Voxian yang ada di sini, hello hello, ada Kak Cakra di sini sudah ikutan hadir bareng baby ya, Mad Saturday katanya, oke deh Mad Saturday dan Mad Weekend untuk esok katanya, oke, terima kasih ya Kak Cakra sudah hadir, sudah gabungan bareng baby. Lalu ada Kak Gedi Pasasugiana juga sudah ikutan hadir bareng baby dari seputaran Monang Maning, terima kasih banyak ya. Ada Kak Madendra Saputra juga di sini bareng baby dari seputaran Desa Tua Marga Tabanan, oke, warga Tabanan nih ya, terima kasih. Kirim salam buat aku yang lagi nyantai sambil ngeteh katanya, wih enaknya nyantai sambil ngeteh ya, sambil ngayal-ngayal dikit gitu ya, sambil menghayal gitu. Lanjut ada Katu Purwa, Kiki, ya ampun long time no see ya kita Katu Purwa, ya lama kita gak gosip-gosip gitu ya, gak jumpa gitu. Terima kasih lo ya ketua aku sudah ikutan hadir. Katanya mana bisa lupa, katanya Kak Baby ini tipikal cewek yang merepotkan masalahnya. Waduh, gak apa-apa deh walaupun merepotkan kan tapi susah dilupakan gitu ya. Terima kasih Kak Purwa sudah ikutan hadir bareng Baby di sini. Lalu ada Chamboys juga sudah ikutan hadir. Hello, selamat malam Chamboys. Gimana kabarnya? Wih, kangen no denger siarannya katanya. Waduh, kangen juga no nih Baby. Duh, 100% rindu sama Voxian semuanya. Rasanya tuh kayak 1000 tahun gitu gak ketemu. Hei, lebay ya. Tapi gak apa-apa ya, sekarang Baby udah muncul lagi untuk menemani Anda Voxian. Dan udah Chamboys sudah ikutan hadir, thank you lo ya, matur suksma gitu bahasa Inggrisnya ya, bahasa Bali. Lanjut lagi ada Kak Lu Puspa Dewi sudah ikutan hadir juga bareng baby, thank you. Aduh, sedang mengetik apa nih kira-kira ya. Malam baby, oke, salamnya buat Pak Su tercinta katanya. Pak Su tercintanya mana nih, udah denger belum nih, dapat salam-salam nih dari istri tercintanya. Buat baby happy malam minggu katanya. Waduh, happy malam minggu gak tau ya, di kamus kehidupan baby tidak ada malam mingguan ya, isinya siaran untuk menemani Voxian ya. Kalau baby gak siaran, siapa coba yang menemani malam minggu Voxian yang tidak malam mingguan itu. Oke Voxian, untuk Anda yang mau kirim-kirim salam, yang mau request lagu, boleh banget baby tungguin ya sampai nanti menuju pukul 8 malam.

0: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Waduh FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah wow. Untuk para ciwi-ciwi merapat ya, karena ini ada kabar gembira untuk Anda ya ciwi-ciwi. Karena kalau udah ngomongin soal skincare itu udah pasti melekat banget sama yang namanya perempuan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk para laki-laki juga memakai skincare gitu kan. Apalagi sekarang nih iya, ada promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget nih Foxian. Dalam satu paket, Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash, dan face mask. Jadi kalau dibeli satuan, harganya bisa mencapai 300 ribuan loh. Tapi lewat promo bundling ini, Anda cukup membayar 120 ribu aja. Wow, lumayan nih ya, daripada lumanyun. Apalagi kan bisa merawat kulit agar tetap lebih sehat, bersih, dan glowing dengan harga yang semurah ini. Apalagi skincare sangat-sangat ini sudah terdaftar BPOM ya. Sudah super brands pula nih, dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Jadi tunggu apa lagi? Manfaatkan promonya sekarang juga. Bisa langsung datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar dan dapatkan promo bundling skincare sangat-sangat seharga 120 ribuan aja. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jadi jangan sampai kelewatan. Kapan lagi coba kan beli skincare 100 ribuan. Jadi cepat ya, gercep.

0: Talks, Night Talks. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Only Simply The Best Station sayang-sayang adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah lawan. Foxian, yang pasti ya Foxian ya. Kalau remaja-remaja jompo macam baby perlu banget neng sama yang namanya kehangatan gitu ya. Karena yang hangat hanyalah produk sangat-sangat untuk baby, maka baby koleksi tuh produk sangat-sangat ya. Apalagi sekarang tuh udah ada sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate ya Foxian ya. Produk dengan racikan yang lebih kekinian lagi Foxian ya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat, sampai juga skincare. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi ada sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya juga modern, aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap lagi bisa datang langsung aja ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar, atau pesan di 081-993-100-102. Satu kali lagi di 081-993-100-102. Sangat-sangat sing adalah one.
1: That's one and then don't game.

0: Fox Night Talks. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Senari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of...
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

to move forward with 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah one. Wow, wow, wow, gak kerasa nih Foxian ya. Sudah hampir 2 jam baby menemani Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda di malam minggu ini, tentunya di program kesayangan Anda. Ini sudah waktunya baby pamit undur diri ya Foxian ya. Tapi sebelum itu Foxian, baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah hadir, yang udah nemenin baby di sini selama hampir 2 jam. Baby juga mau minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum bisa semuanya baby bacain pada malam hari ini, dan juga request lagu yang belum sempat baby putarkan semuanya pada malam hari ini Foxian ya. Tapi jangan khawatir, kita akan berjumpa lagi besok tentunya di hari Minggu di program kesayangan Anda, Fox Night Talk. Kalau gitu langsung aja ya, baby mau pulang dulu, mau malam mingguan dulu. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa ya Foxian, jaga kesehatan dan balurkan minyak sangat-sangat. Karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Saya baby Jasmine, pamit undur diri. 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing adelawan.
2: Radio Bali.

Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Pro to move forward with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah lawan. Selamat malam Foxian di kawasan kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Ada Gung J Holiday menemani Anda malam hari ini di Love and Affection sampai nanti di jam 11 malam.

102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Selamat malam Foxian, selamat bermalam minggu. Kita ketemu lagi. I'm back again Foxian, bareng Gung Jack Holiday pastinya. Di Love and Affection setiap Sabtu dan juga Minggu. Sekarang udah Sabtu aja Foxian, perasaan baru kemarin ya. Cepet banget waktunya, udah berganti bulan juga. Selamat datang di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Gimana? Sudah merdeka finansialnya? Atau masih terseok-seok? Ya gak apa-apa, semangat aja Foxian. Sampai menuju ke namanya financial freedom. Wah, semua itu menjadi dambaan nih Foxian. Dan malam hari ini seperti biasa, saya akan memberikan lagu-lagu terbaik tentunya untuk Anda menikmati malam minggu Anda Foxian. Dengar lagu mancanegara All This Cinta yang siap saya putarkan untuk Anda. Anda pun juga boleh gabungan di sini sambil Anda beraktivitas mungkin di hari Sabtu ini. Sabtu malam ini Foxian. Oh ya, saya mau ngucapin juga selamat Rahina Tumpek Lurut nih untuk umat Sedharma, untuk umat Hindu khususnya yang ada di Bali. Mungkin yang ada lagi sembahyangan malam hari ini, semoga doanya khusyuk. Pas banget ya hari kasih sayang, minta doa jodoh boleh kali ya. Yang jomblo-jomblo semoga dikabulkan astungkare. Dan juga kayaknya di hari ini pemerintah memberikan pelayanan kesehatan gratis ya di seluruh masyarakat Bali. Bisa dimanfaatkan untuk cek-cek kesehatan Anda, tidak hanya kesehatan fisik, mental juga, kesehatan hubungan juga boleh nih Foxian. Kalau malam hari ini boleh curhatnya sama saya di Love and Affection Foxian. Boleh curhat langsung di WhatsApp di nomor 087 87 88 88 102, atau boleh di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram di @102FM Fox Radio Bali, boleh websitenya juga di www.foxradiobali.com. Silakan langsung meluncur, kasih tahu lagu yang ingin di request malam hari ini, lagu apa yang pengen didengerin sambil Anda ngedate boleh, ataupun perjalanan ke suatu tempat yang lagi kerja, semangat kerjanya biar tambah semangat, kasih dong lagu yang pas, yang ngena gitu Foxian, biar langsung damai hatinya, adem seperti single satu ini Foxian, Coming From Boys to Men, I Will Make Love to You, spesial untuk Anda.

Wanita FM Fox Radio Bali sangat-sangat dah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan Foxian. Masih bareng Gung Jack Holiday di Love and Affection. Dan Foxian, kalau menurut Anda umur bisa dijadikan patokan gak sih untuk orang dikategorikan sudah dewasa gitu Foxian? Tapi kadang-kadang umur gak menjamin Foxian ya. Fisik udah kepala tiga tapi emosi masih balita kadang-kadang. Nah itu saya. Tapi untuk ngomongin masalah kedewasaan nih Foxian, ternyata ada tanda-tanda bahwa Anda sudah dewasa secara emosional nih Foxian. Nah ini dikutip dari cnnindonesia.com. Apa aja itu? Yang pertama adalah berani responsif dan bertanggung jawab. Jadi gak cuman jago ngambil keputusan tapi siap tanggung resiko dan gak gengsi minta maaf kalau salah. Udah ngelakuin itu belum selama ini Foxian? Atau masih ngasih makan egonya ya? Masih teguh gitu Foxian kalau salah? Udah enggak, bukan gue dong punya salah. Ya semakin bertambah umur kadang-kadang lebih wise lah ya. Terus lapang dada, bukan menahan emosi tapi udah berdamai dengan kenyataan walaupun pahit. Nah ini juga nih tandanya nih Foxian. Terus tahu batasan, paham kapan harus bilang enggak demi menjaga ketenangan jiwa dan menghindari konflik yang enggak penting. Kadang banyak lu di media sosial ya, udah capek dengan drama, jadi slow aja. Terus harus belajar atau mau berkelanjutan. Jadi gak betah-betah lama di zona nyaman, selalu cari celah buat ningkatin kualitas diri. Kemudian berani bicara dan jujur pada perasaan. Gak main silent treatment atau memendam emosi, berani ngomongin masalah secara dewasa. Aduh ketampar deh. Ikut senang melihat orang lain sukses. Nah ini penting nih, kita saling support sama satu sama lain ya, nggak ada rasa iri atau terancam waktu lihat pencapaian orang lain, no sikut-sikutan. Kalau teman sukses, saudara sukses siapapun, yang otomatis kita juga bakal kecipratan nantinya ya. Kemudian konsisten dan nggak mudian, sikap dan keputusannya stabil, nggak gampang goyah cuman gara-gara suasana hati yang lagi jelek. Dan last one, bisa menempatkan diri di posisi lain atau cara paham cara memperlakukan sesama dengan baik. Sudut pandangnya dilebarin, sudut pandangnya diluasin Foxian. Jadi bisa deh dari apa namanya menempatkan diri di posisi yang orang lain sehingga lebih bijak menentukan keputusan. Ingat ya Foxian, umur itu cuma angka di KTP, tapi kedewasaan emosional itu angka dinilai hidup kita. Kalau muka berkerut itu tanda penuaan, tapi hati yang makin tenang itu baru tandanya kedewasaan.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwi bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkep nyani, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Banget FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Satu single yang sudah saya hadirkan untuk Anda, Fox Yen, yang sudah di request si nomor 087878881102. Satu persatu nanti saya putarin untuk Anda, Fox Yen. Kali ini saya mau ngasih informasi untuk Anda yang suka yang namanya produk-produk Helbar ya. Jadi pabrik Sanga-Sanga ini di Jalan Sawo nomor 88, Babakan Kabupaten Gianyar, Bali. Ini dengan bangga mengumumkan Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate, Foxian. Tapi tetap perlu diwaspadai ya, mengenai produk-produk palsu. Untuk produk asli itu dari Babe Bambang Pranoto, hanya memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto pada setiap kemasannya. Jadi untuk Anda, nah, sekarang juga ada produk terbaru dari Sanga-Sanga, yaitu minyak gatalin nih, Foxian. Ini efektif ampuh mengatasi segala gatal di kulit, Foxian. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produk dan info harga resminya, Anda dapat mengunjungi platform resmi dari Sanga-Sanga, Foxian. Di mana itu? Jadi Anda bisa langsung saja meluncur Instagramnya di @sangasanga_bali. Dan untuk Anda nih juga yang ingin punya penghasilan tambahan, yuk bergabung jadi reseller ataupun agen mitra Sanga-Sanga. Jadi untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi admin Fox Radio Bali di nomor 081-993-100-102, Foxian. Atau kunjungi website resmi Sanga-Sanga, websitenya di www.balihealingoil.com dan bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Jadi kesempatan usaha ada di tangan Anda nih. Semangat, Foxian. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Sebelum goodbye Foxian yang masih di sini menemani malam minggu Anda Foxian dengan lagu-lagu oldies mancanegara cinta. Ya, saya siap putarkan untuk Anda semua yang lagi di perjalanan. Dokter Putri cantik, spesialis radiologi yang lagi perjalanan ke suatu tempat malam hari ini. Masih di jalan dok, hati-hati di jalan dok ya. Thank you udah dengerin Fox Radio Bali. Besok saya konsul CT Scan 1. Terima kasih udah dengerin. Terus untuk Anda Foxian yang lagi dengerin nih, boleh dikasih tahu, diinformasikan juga untuk teman-teman saudaranya Foxian. Jadi ada promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa dapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super duper hemat banget Foxian. Dalam satu paket, Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash, dan face mask. Kalau dibeli satuan itu harganya bisa mencapai Rp315.000 Foxian. Tapi lewat promo bundling ini Anda cukup membayar itu Rp120.000 saja. Kapan lagi nih bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih, dan glowing dengan harga semurah ini Foxian. Apalagi skincare sanga-sanga ini sudah terdaftar BPOM, sudah super brand pula Foxian. Dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Yuk manfaatkan promonya sekarang juga nih Foxian. Datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali dan dapatkan promo bundling skincare sanga-sanga seharga Rp120.000. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jangan sampai kelewatan Foxian.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil uleng ukuran travel size niki, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang ilang, sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 17 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Denpasar, masih bareng Gung Jeng Holiday Fauzian di Love and Affection. Ternyata volumenya belum dinaikin, pantas saya nggak dengar suara saya sendiri. Tapi Fauzian dengar kan suara saya ya. Yang sudah dengar suara saya di TikTok, selamat malam. Ada Kadek Puspa Asih, ada Kak Ratu Manik, terus ada Kak Danita Vol. Selamat malam, thank you. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Ada Kak Purnama, Kak Rita, terus ada Kak Tom-Tom, Pak Caya Tangep, ada Ayu Ting-Ting. Ada Tudde, terus ada Kadek Suwad Madi, selamat malam. Ada Kak John, terus ada Yuni DS Sweet, terus ada siapa lagi nih yang sudah gabungan. Thank you yang udah joinin ya. Ada Kak Madikoti, ada Putra Andeska, selamat malam. Ada Di Antoni, terus ada WPS Pu, selamat malam yang sudah gabungan di TikTok juga. Saya mau sapa-sapa di 087878188102. Ada Pak Desugite, selamat malam Pak Desugite. Di Kute, cuhu dingin, cuaca cerah. Oke. Di sini juga sama, suhunya ya dingin-dingin banget sih. Masih dingin sikapnya dia ke aku, asik. Terima kasih Pak Desugite, lagunya udah diputerin ya. Sehat selalu. Ada Kak Hendra Suputra juga, selamat malam di Tua Marga. Ini pasti lagi duduk santai, ngopi-ngopi cantik, ngeteh-ngeteh cantik, sambil memandangi langit. Terus ada Bunda Gris Maria juga, selamat malam di Molang Maning, yang sudah bergabung malam hari ini. Kak Yoga, ini ngechat tapi bilangnya mau tidur, gimana sih? Besok katanya mau request, awas ya. Saya tungguin, awas nggak request. Kok ngancem? Terus ada Kak Purwati juga, selamat malam di Sidekarya. Lagunya terima kasih sudah diputerin, mau dengerin di rumah sambil beristirahat. Siap, selamat istirahat Kak Purwati. Besok udah weekend, happy weekend ya. Jangan lupa bendera merah putihnya dipasang. Udah bulan Agustus ini, udah masuk ke hari kemerdekaan ya. Kita semarak menyambut hari kemerdekaan, tentu saja dengan cara kita masing-masing nanti Fauzian. Untuk Anda juga yang mau bergabung malam hari ini, kita masih punya waktu, tenang aja, masih 1 jam ke depan di Love and Affection dengan lagu-lagu oldies cinta mancanegara yang siap saya putarkan. Kalau Anda sudah merequest lagu favorit Anda, boleh di nomor 087 8788881102, atau boleh di semua media sosial kita Fauzian, di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram di @102fm. Monggo silakan. Ada Kak Adek Puspa, selamat malam. Kak Anisamba, selamat malam di TikTok yang sudah menyapa juga malam hari ini. Thank you so much. Ya, kita tunggu requestan Anda nih Fauzian sampai nanti di jam 11 malam. Mumpung cuaca cerah, langit indah, satu single kayak pas nih. Eric Clapton, Tears in Heaven.

Because you love me, dari Celine Dion, Foxian. Begitu kata orang kalau dia punya pasangan ya. Tapi kalau jomblo gimana? Nah, ada angin segar nih, Foxian. Untuk Anda yang jomblo, ini ada hilal jodohnya katanya. Ini buat yang berpasangan makin erat. Nah, yang percaya pada zodiak, ramalan bintang, silahkan nih, Foxian, coba didengerin. Jadi, penasaran gak zodiak Anda masuk apa daftar yang paling manis asmaranya bulan ini, Foxian? Ini saya kutip dari idmtimes.com. Ada 3 zodiak yang paling hoki asmara bulan ini. Aduh, siapa ya? Yang pertama adalah Aries. Ini mulai terbuka dan makin hangat. Untuk yang jomblo, ada peluang friendzone berubah menjadi lovezone, Foxian. Gak usah khawatir. Kalau sekarang di zona friendzone, jangan buru-buru untuk pergi. Jangan buru-buru untuk menjadi asing. Ini bisa berubah menjadi love shot. Lagi-lagi ataupun lagi berani-beraninya nunjukin ketertarikan. Kasih aja perhatian lebih terus. Yang berpasangan, komunikasi makin cair. Momen-momen sederhana bareng si doi terasa semakin spesial. Kemudian untuk Libra, ini pesona memikat dan koneksi kuat. Yang jomblo, magnet pesonanya lagi kuat banget. Awas, pertemuan yang gak disengaja bisa jadi awal cerita cinta baru. Untuk yang berpasangan, waktu yang pas buat deep talk, hal-hal yang sempat tertunda di biar hubungan makin erat, Foxian. Dan satu lagi nih, untuk Leo, percaya diri dan siap buka hati. Untuk jomblo, self-confidence lagi di puncak nih, lagi peak-peaknya nih. Waktunya buka hati tanpa perlu kebanyakan overthinking. Nah, kurang-kurangi overthinking. Terus berpasangan, yang sudah berpasangan, ini sisi terbaik Leo makin bikin pasangan klepek-klepek dan makin betah. Gimana, Foxian? Ada nggak nih zodiak Anda masuk di 3 zodiak yang memiliki keberuntungan di bulan Agustus nih, Foxian? Jadi buat Aries, Libra, dan Leo, selamat menikmati momen manis di bulan Agustus ini. Tapi ingat, zodiak boleh dibilang beruntung, tapi kalau kamu cuma nunggu di kamar tanpa effort, jodohnya tetap kepatok yang berani nyapa duluan. 1, 2, 3, 4.

0: Ih, kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, Mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
7: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Selamat malam untuk Pak Gede yang sudah request lagu ini. Pak Gede Mugi Raharja minta lagunya Callum Scott yang You Are The Reason. Sudah saya putarkan ya. Sat-sat kan Pak De? Tenang kalau sama saya mah. Langsung pokoknya diputarin tanpa menunggu lama. Jadi gak ada alasan juga nih untuk Anda tidak request lagu favorit Anda malam hari ini. Boleh di nomor 087-8788-88102. Dan khusus yang lagi dengerin malam hari ini nih Foxian, nah mungkin Anda bertanya-tanya, di mana sih di Bali pengen nyari tempat yang tenang, pikiran bisa tenang, bisa menikmati pemandangan yang indah, jauh dari hingar-bingar kota. Nah saya punya nih Foxian untuk Anda. Jadi untuk Anda yang cari tempat healing yang tenang dan nyaman di Bali, Mangulangu Lake jadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda, Fauzian. Di sini Anda bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasananya asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota Denpasar. Untuk Fauzian yang di luar Bali juga, kalau mau mampir ke Bali, nah bisa nih mampir ke Mangulangu Lake Cafe yang tepat untuk Anda, Fauzian. Jadi untuk makanan, Mangulangu Lake punya menu paling lengkap, mulai dari olahan ayam, kemudian bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas pastinya. Harganya gak usah khawatir, terjangkau, pas buat nongkrong, makan bareng keluarga, ataupun quality time. Jadi untuk Foxian, 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali, Foxian. Nah jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangulangu Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngirim becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ngadelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gak dorong ngelah.

0: Minyak sanek ukuran travel size uling sangat-sangat ke?
1: Travel size, Mbok. Jakti uang ukuran travel size nih, Mbok.
0: Jakti pisan, ge. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh manten cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, Mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
0: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Masih bareng Gung Jack Holiday Foxian di Love and Affection. Untuk Anda Foxian yang mau request-request lagu, silahkan langsung di chat di media sosial Fox Radio Bali atau di nomor 087-8788-8102. Tadi saya kasih info mengenai zodiak yang kedua bilang apa ya, kabar gembira untuk 3 zodiak yang asmaranya bakal melejit nih Foxian. Nah kali ini ada juga nih selain zodiak, ada juga di bulan Agustus ini yang bikin apa ya, kita happy juga nih Foxian. Kabar gembira untuk Anda yang hobi keliling bolak-balik naik kendaraan nih Foxian. Mulai hari ini 1 Agustus 2026, dompet kita mungkin bisa sedikit bernapas lega ya, karena Pertamina ini resmi nurunin harga BBM non-subsidi. Saya kutip dari idmtimes.com nih Foxian. Daftar BBM yang turun per liternya itu ada Pertamax RON 92, ini turun menjadi Rp15.950 dari Rp16.250. Kemudian ada Pertamax Greens 95, ini turun menjadi Rp16.600 dari Rp17.000. Kemudian ada Pertamax Turbo, turun jadi Rp18.300 dari Rp19.300. Nah untuk yang tetap itu ada Dex Lite, harganya tetap di Rp19.700 per liternya. Kemudian Pertamina Dex itu masih tetap harganya di Rp21.150 per liternya Foxian. Lumayan banget kan hematnya, bikin tangki bensin makin penuh. Dompet juga nggak keburu kempes nih Foxian. Harga bensin aja udah mau turun dan ngertiin kamu nih. Masa sih dia masih aja bertahan dengan gengsinya yang setinggi langit.

44 menit lepas dari jam 10 malam waktu Fox Radio Bali, Foxian. Masih setia dong menemani saya siaran malam hari ini, Foxian. Saya mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di TikTok malam hari ini ya. Ada Kak Yuni Deswit, that's you. Yuni, dirimu di mana? Terima kasih sudah dengerin aku siaran ya. Terus ada Dek John, selamat malam. Ada Kak Jaya, Yaya, selamat malam Kak Yaya. Ada Kak Yulai Anjarpul. Terus ada Kak Wopas, aneh-aneh namanya. Ada Denpasar Moon, udah kayak lagu Denpasar Moon, sorry nah. Lawas banget referensinya. Terus ada Nini Giontika, selamat malam. Agede Eka, terus ada Blitur Aditya, selamat malam Kak Parmita juga. Ada Kak Komang Sudiarte, Pluto, selamat malam Pluto alias Wahyu Wicaksana, motornya berinisial RJ, Rocky Gerung, bukan ya. Terus saya mau sapa juga yang sudah bergabung di 087-87-888-8102, Pak Gede Mugir Harja di Sidekarya Rajeng Raina Tumpek Lurut Hari Raya Cinta Kasih dan Seni. Terima kasih sama-sama. Pak De Sugite, jangan GR ya. Ada Pak Gede yang lainnya. Terus ada Bunda Yunita juga, selamat malam. Rajeng Tumpek Lurut Ibu Girahayu, semangat siaran seksama. Seksama wali buat Bunda Yunita. Terus saya mau sapa-sapa juga di media sosialnya di Facebook. Saya cek dulu. Ada Kak Nengah Sumariane, terima kasih. Terus ada Jik Dewo Boju di Kedewatan Ubud. Ada Cokus Permana di Sukawati. Kimble Mas Berto, selamat malam di Sesetan. Ada Sangtu juga di Gianyar. Ada Deng Suarsike, selamat malam di Merdeka Bangli. Kak Puspesari, M2M-nya sudah saya puterin tadi lah, yang Pretty Boys ya, thank you. Ada Kak Tumiam Virgo juga, selamat malam. Ada Warsokolik di Antiga. Kak Dwi Cahyanto, selamat malam. Minta lagunya GNR, thank you untuk penyiar yang bertugas. Sudah saya puterin yang Passion lagunya. Ada juga, semua harus bersabar ya. Kalau udah request, nanti pasti saya puterin. Terus ada WNC aja juga, selamat malam di seputaran Mas Ubud yang sudah menyapa malam hari ini. Gede Pasak dari Merpati Monang Maning. Nah ini Pak Gede juga. Banyak ya Pak Gede malam hari ini. Terima kasih yang sudah menyapa malam hari ini. Thank you so much. Oh iya, Kak, siapa tadi yang minta M2M ya? Habis ini saya putarin lagunya. Kali ini kita nikmati dulu satu single dari Kylie Minogue with Kate Washington, If You Were With Me. Spesial untuk Anda, Foxian. Ya.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sane sampun BPOM, sane presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

proud to move forward with 102 FM Fox Radio Bali. Foxian, gak terasa kita udah di penghujung acara malam hari ini, Foxian ya. Terima kasih udah berbagi rasa cerita dan kenangan bersama malam hari ini. Semoga setiap lagu yang Anda dengar menemukan tempat di hati Anda, entah sebagai kenangan, harapan, atau mungkin sebuah jawaban, Foxian. Nah, sebelum pamit, saya mau sapa-sapa juga yang sudah hadir di TikTok. Ada Kak Dimasin, ada Kak Cah, Kak Cah, halo Kak Cah. Terus ada Kak Anjali, selamat malam yang sudah bergabung malam hari, thank you so much. Terus ada lagi sudah menyapa, sudah semua saya sapa malam hari ini ya. Selamat beristirahat untuk Anda yang mau beristirahat, yang masih pengen menikmati malam minggunya, selamat bermalam minggu. Apalagi libur besok, wah bisa deh bangun siang. Tapi tetap selalu jaga kesehatan Anda, Foxian. Kita ketemu besok di waktu dan jam yang sama, Foxian ya. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa jaga kesehatan, Foxian, dan balur sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalawan. Gung Cik Holiday pamit undur diri. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye-bye, Foxian.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majangering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.